0: Bersuara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Produa, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Masih di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama aku Rianita di sini. Tadi aku juga udah kasih informasi terup to date ya kan. Di sela-sela aku puterin lagu-lagu yang enak. Aku juga saat ini punya info lagi loh teman Pro 2, punya segudang info aku buat kamu semuanya ya kan. Kali ini dari mahasiswa program studi Fashion Product Design and Business, Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra UC Surabaya, yang mengubah limbah material produksi menjadi karya busana yang lebih bernilai dalam Fashionology 2020 26 nih. Yonita Kartika Sariha Tahlele, Ketua Program Studi sekaligus Ketua Fashionology 2026 itu bilang bahwa seluruh busana yang ditampilkan itu telah melalui tahap riset, eksplorasi, kreativitas, dan keberanian untuk menawarkan solusi melalui desain. Dalam proses pembuatannya pun, ia mengatakan bahwa mahasiswa juga berkolaborasi ini dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta mendalami budaya lokal dalam bahasa desain kontemporer. Sejumlah busana yang ditampilkan dalam Fashionology 2026 itu mencakup berbagai kategori, mulai dari evening wear, streetwear, modest wear, hingga children's wear. Dan ia juga menjelaskan bahwa koleksi busana juga nggak hanya menawarkan eksplorasi estetika dan mengangkat isu keberlanjutan lingkungan, tapi ada juga beberapa isu strategis lain seperti pelestarian budaya, identitas generasi muda, hingga perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Pagelaran busana itu juga menurutnya jadi momentum penting nih di Prodi untuk mendorong generasi baru desainer Indonesia menerjemahkan perubahan zaman ke dalam karya. Jadi mahasiswa akhir bukan hanya bersiap merayakan kelulusan, tetapi siap menjadi kreator yang membawa berbagai ide desain busana baru. Keren banget ya. Sukses selalu untuk Fashionology UC Surabaya yang ubah limbah jadi karya busana yang kreatif.

Metro 2 sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan membantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
4: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
5: Teman Pro 2, udah 7:30 pagi nih, ini saatnya aku informasi. Teman Pro 2, udah 7:30 pagi nih, ini saatnya aku informasi tentang flashback. Kira-kira tanggal 7 Juni ini ada apa ya? Peringatan apa ya? Memang setiap tanggal dalam kalender itu sering banget menyimpan makna historis atau momentum yang penting nih, yang diperingati oleh masyarakat global maupun kelompok tertentu. Dan begitu pula dengan tanggal 7 Juni. Ada berbagai peringatan penting yang jatuh pada tanggal ini, mulai dari isu kesehatan.

kesehatan, kepedulian sosial, hingga peringatan keagamaan. Meskipun bukan merupakan hari libur nasional, memang rentetan peringatan pada 7 Juni ini membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dan menjadi momen pengingat akan pentingnya empati serta kesehatan gitu. Dan ternyata 7 Juni itu juga diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia. Hari Keamanan Pangan Sedunia itu diperingati pada tanggal 7 Juni setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya mencegah, mendeteksi, dan mengelola resiko penyakit bawaan pangan. Peringatan ini itu diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan di Indonesia sendiri, standar keamanan pangan itu juga selalu digaungkan oleh Badan Standarisasi Nasional BSN. Selain Hari Keamanan Pangan Sedunia, 7 Juni juga diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Jadi di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, ya kan? Tanggal 7 Juni itu juga jadi momen penting untuk merayakan Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Tujuannya itu sangat mulia loh, teman perdua, mengajak masyarakat luas untuk menunjukkan empati, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu juga, tanggal 7 Juni juga diperingati sebagai Hari Peringatan Penyintas Kanker Nasional atau National Cancer Survivors Day. Khusus pada tahun-tahun tertentu ya, ketika tanggal 7 Juni itu jatuh pada hari Minggu pertama di bulan Juni nih. Momen ini tuh diperingati sebagai Hari Peringatan Penyintas Kanker Nasional, teman pro 2. Ini adalah hari yang didedikasikan untuk merayakan ketangguhan dan kehidupan para penyintas kanker yang telah melewati proses pengobatan panjang. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang telah pulih, peringatan ini juga bertujuan untuk menyalakan asa dan menginspirasi para pasien yang saat ini masih berjuang melawan kanker. Momentum ini biasanya diisi dengan kampanye kesehatan, seminar edukasi, dan pertemuan komunitas penyintas nih. Keren banget ya, tanggal 7 Juni itu banyak banget peringatannya. Ada Hari Keamanan Pangan Sedunia, Hari Peduli Sedunia, Hari Peringatan Penyintas Kanker Nasional juga. Teman Produa, nanti aku juga bakal balik lagi ya, kasih informasi ter-up-to-date buat kamu. Tapi di sela-sela itu aku juga kasih lagu-lagu super enak. Kali ini datang dari Beyond Enigma dengan judulnya No Mercy. Enjoy!

0: atau berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
0: Sama tuh, kayak

Teman berdua, sebelum aku nanti beranjak ke Halu ya kan di jam 8 pagi nanti, karena jam 8 pagi nanti aku bakal puterin lagu yang sudah kamu voting paling banyak ya. Jadi kamu harus segera vote, teman berdua, masih ada waktu sampai jam 8 pagi nanti. Karena jam 8 pagi nanti dari 3 option yang aku kasih tadi buat kamu, teman berdua, kamu pilih salah satu, mana yang lagu yang paling kamu suka dari musisi JCJ, dan aku bakal puterin jam 8 pagi nanti. Tapi sebelum itu, aku bakal kasih informasi terup to date. Kali ini datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, meluruskan narasi yang beredar di media sosial dengan menegaskan bahwa fenomena bediding, turunnya suhu udara pada malam hingga pagi hari, itu bukanlah kejadian cuaca ekstrim, teman pro 2. Perlu diketahui lagi ya. Direktur Meteorologi Publik BMKG,

Ya Pramuwardani itu bilang rasa dingin yang menguat pada malam hingga pagi hari terjadi karena panas bumi langsung terlepas ke atmosfer tanpa ada awan yang menahannya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kelembapan udara dan menguatnya aliran massa udara kering dari Australia. Suhu dingin musiman ini biasanya mulai terasa pada Juni dan memuncak pada Juli hingga Agustus, terutama saat langit malam cerah dan monsun Australia semakin kuat nih. BMKG juga menegaskan, beriding tidak terjadi merata di seluruh Indonesia, melainkan hanya di wilayah dengan langit cerah, kelembapan rendah, dan curah hujan yang mulai berkurang. Wilayah yang paling awal dan paling jelas merasakannya umumnya berada di Indonesia bagian selatan, kayak meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah selatan Jawa, dataran tinggi Jawa, serta sebagian Sumatera Selatan dan Lampung. Ida juga menyarankan masyarakat di wilayah terdampak untuk mengenakan pakaian hangat dan memperbanyak konsumsi air putih agar tetap nyaman beraktivitas, teman Produa. Jadi jangan disalahpahami ya tentang fenomena bediding, karena memang bediding ini fenomena musiman, bukan cuaca ekstrim gitu, teman Produa. Oke, aku nanti bakal balik lagi jam 8 pagi. Buat kamu yang belum voting, ayo segera voting, masih ada waktu ya, aku tungguin. Karena voting terbanyak dari 3 lagu dari musisi Jessie J bakal aku puterin salah satu ya, diambil voting terbanyak yang bakal aku puter. Aku tungguin teman Pro 2.

Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

0: FM.
1: Pilih satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
2: Teman Pro 2, gak kerasa udah jam 8 pagi ya kan? Sesuai yang aku bilang tadi, bahwa jam 8 pagi ini saatnya aku umumin nih. Siapa yang bakal jadi pemenangnya? Nah, ini aku tadi udah kasih 3 option ya. 3 judul lagu dari musisi Jessie J. Yang pertama, I'll Never Know Why. Yang kedua, Believe in Magic. Dan yang ketiga, No Secrets. Dan pemenangnya adalah I'll Never Know Why. Aku tidak pernah tahu kenapa gitu ya. Oke deh, langsung aja aku puterin ya, karena memang ini voting yang paling terbanyak di antara 3 lagu yang udah aku kasih buat kamu, teman Pro 2. Langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia lagunya Jessie J dengan judulnya I'll Never Know Why.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

0: FM。
1: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya kan, tadi aku sudah puterin Halu ya kan, lagu yang sudah kamu voting. Nah setelah itu saatnya aku open topic. Kira-kira apa sih topik yang bakal aku kasih? Ayo tebak teman Pro 2. Oke deh, langsung aku kasih tahu ya. Topik kali ini tuh tentang strategi kamu mengatur keuangan di tengah kenaikan harga. Ayo. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak ya yang ngerasa pengeluaran makin besar, harga kebutuhan sehari-hari naik, biaya transportasi bertambah, sementara pemasukan belum tentu ikut meningkat. Nah, pagi ini tuh kita mau ngobrol tentang strategi kamu nih mengatur keuangan di tengah kenaikan harga. Kira-kira apa yang kalian lakuin nih supaya dompet ini tetap aman sampai akhir bulan nanti? Apakah pengeluaran yang paling terasa naik nih belakangan ini? Kamu juga boleh kasih tahu aku teman Pro 2 ya. Aku udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrisby. Jadi kamu bisa langsung aja jawab topik aku kali ini, dan kamu yang gabungan dengan topik kau kali ini di Spada, di Ngopak ya, di Ngobrol Pagi, kalian bakal aku kasih bonus lagu favorit kamu. Jadi kamu bisa request lagu yang kamu suka dan bakal aku puterin gitu. Yang penting kamu join aja topik aku kali ini ya, kasih tahu gitu. Kalau mungkin tanggapannya lebih panjang, kamu bisa juga gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952 gitu. Atau mungkin via telepon juga bisa ya, di 031534-2353. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Ayo segera bergabung, topik aku kali ini di Ngopak ya, Ngobrol Pagi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Bro Dua masih di Ngopak ya, ngobrol pagi dengan topiknya strategi masyarakat nih. Strategi kamu, teman Bro Dua, mengatur keuangan di tengah kenaikan harga. Yo, gimana strateginya, kasih tahu aku. Karena memang banyak sekali ya cara-cara yang dilakuin gitu kan. Mungkin tiap orang juga beda-beda gitu. Entah itu mengurangi pengeluaran tertentu ya kan, atau mungkin punya trik khusus agar uang belanja lebih hemat. Jadi mungkin lebih suka masak daripada beli makanan jadi, atau mungkin kebiasaan keuangan yang berubah dibanding tahun lalu. Misalnya dulu lebih mementingkan gaya hidup, sekarang lebih mementingkan kebutuhan. Jadi enggak cuman untuk bergaya aja. Kalau kamu gimana, teman Bro Dua? Pernah menemukan cara kreatif enggak untuk menghemat pengeluaran? Terus menurut kamu lebih sulit menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran nih? Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih ya, pengeluaran banyak asal diimbangi dengan pemasukan yang banyak juga. Tapi jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan gitu. Kalau istilahnya pepatah sekarang tuh, besar pasak daripada tiang gitu kan. Tapi kalau tentang kenaikan harga ya, kenaikan harga tuh memaksa banyak orang tuh mengubah prioritas keuangannya. Terus mengelola uang kini tuh menjadi keterampilan yang sama pentingnya dengan mencari uang, teman Pro 2. Dan tentunya pendapatan yang sama tidak lagi memiliki daya beli yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Mungkin dulu uang 100 ribu gitu ya bisa buat beli macem-macem. Tapi sekarang 100 ribu mungkin cuman bisa beli satu atau dua bahan aja sudah habis tuh 100 ribu ya kan, karena kena inflasi. Dan juga dolar rupiah ya kan, mata uang rupiah terhadap dolar itu naik, teman Pro 2. Yang awalnya dulunya 16 ribu sekarang sudah menyentuh 18 ribu lebih nih gitu. Dan kenaikan biaya hidup ini membuat masyarakat semakin selektif dalam berbelanja. Tapi itu masih tentang kenaikan harga ya. Tapi kalau kita beralih ke tentang gaya hidup nih, gaya hidup sederhana itu kini bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan bagi sebagian orang. Terus tren hidup hemat tuh semakin populer di tengah ketidakpastian ekonomi nih. Banyak orang mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan lebih tegas. Seperti diskon dan promo itu menjadi strategi juga nih belanja ya kan. Selain menyampingkan keinginan, terus ditambah diskon dan promo menjadi strategi belanja yang semakin diperhitungkan masyarakat juga gitu. Jadi biar lebih berhemat gitu kan. Karena memang di platform online tertentu, kalau waktu belanjanya di waktu-waktu tertentu yang memang membuat diskon, itu nanti bisa kok teman Pro 2 untuk lebih menghemat lagi karena harganya turun gitu kan. Kalau tentang penghasilan, memiliki lebih dari satu sumber penghasilan tuh mulai dianggap sebagai kebutuhan loh ya, bukan lagi pilihan. Jadi jangan pakemkan pendapatan kamu hanya di satu tempat gitu. Jangan ya, harus di berbagai tempat. Jadi kalau misalnya di satu tempat ini nggak jalan, kamu masih ada tempat-tempat penghasilan lainnya yang bisa kamu manfaatkan, teman Pro 2. Jadi jangan hanya terpaku ke satu penghasilan aja. Kalau bisa punya beberapa penghasilan, kenapa enggak gitu kan. Bukan bermaksud untuk tidak memprioritaskan pekerjaan ataupun hanya sekedar coba-coba aja, enggak gitu teman Pro 2. Tapi memang kita ini lebih realistis ya kan, karena memang semua bahan pokok, gaya hidup dan lain-lain semuanya itu makin naik, teman Pro 2. Jadi kamu harus punya beberapa penghasilan dan tidak hanya menggantungkan pada satu penghasilan aja gitu. Karena banyak anak muda juga mencari peluang usaha sampingan untuk menjaga stabilitas keuangan di era gempuran inflasi gitu kan. Dan kenaikan penghasilan tuh gak selalu diikuti dengan peningkatan kondisi keuangan jika pengeluaran juga meningkat gitu, teman Pro 2. Dan kemampuan mengelola uang tuh seringkali lebih menentukan daripada besarnya
pendapatan juga. Jadi gak hanya pendapatan, tapi mengelola keuangan itu juga sangat penting, teman pro 2. Sebenarnya boleh kok kamu kalau mau belanjain uang kamu untuk keinginan, bukan kebutuhan. Tapi pastikan dulu kebutuhan sudah tercukupi, baru ke keinginan gitu. Jadi jangan dibalik, jangan keinginan dulu baru kebutuhan. Harus kebutuhan dulu baru keinginan gitu, teman pro 2. Dan setelah kamu sudah berusaha payah bekerja, jangan lupa untuk investasi. Investasi ke hal-hal yang kamu ngerti. Jangan sampai investasi ke hal-hal yang kamu gak ngerti, nanti malah hilang uang kamu, teman pro 2. Jadi banyak sekali ya kan zaman sekarang itu berbagai investasi, mulai dari emas, tanah, rumah, saham, obligasi. Nah, ini kamu pilih nih mana yang paling kamu ngerti, mana yang paling kamu paham dengan investasi itu. Dan jangan hanya investasi ke satu jenis aja, tapi ke beberapa jenis untuk lebih mengamankan aset-aset kamu dan lebih mengamankan stabilitas keuangan kamu, teman pro 2. Dan nanti aku juga bakal balik lagi masih membahas topik yang sama. Tapi aku mau jeda lagu dulu yang super enak. Kali ini datang dari Yedira dengan judulnya Drunk.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di tempat.

0: musik asik. Ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita. Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Pemerata Adi Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman-teman 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dengan programnya Ngopak Ngobrol Pagi. Dan open topikku kali ini ya kan ya tentang strategi kamu mengatur keuangan di tengah kenaikan harga. Dan aku juga mau sapa-sapa nih teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ada dari Yeni.Lindawati, katanya buat BPOS keuangan bulanan, oke. Sama request Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur, disiapin ya lagunya. Terus ada siapa lagi nih, ada dari Dezania, I-nya 22, A-nya 22 underscore, kurangi premiuman APP. Maksudnya apa nih premiuman APP? Apakah ini termasuk aplikasi belanja? Wah, tapi di sisi positifnya aplikasi belanja itu di online itu lebih murah loh daripada di offline. Ya semua itu plus minus ya teman Pro 2. Yang penting gimana caranya kamu ngatur kebutuhan dulu, habis itu keinginan. Bukannya aku ngelarang kamu untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan, enggak teman Pro 2, tapi dahulukan dulu kebutuhan, setelah itu baru keinginan gitu. Jadi pokok pentingnya dulu yang diutamakan. Jadi aku tidak melarang kamu untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan atau mungkin barang-barang lucu kan. Soalnya kan biasanya perempuan tuh suka banget ya kalau beli-beli barang-barang lucu, gemesin gitu. Kayaknya tangan tuh gatel pengen beli. Tapi selama itu tidak mengganggu keuangan untuk kebutuhan, gak apa-apa, it's okay. Karena memang itulah bahagianya perempuan gitu kan, untuk berbelanja sesuatu barang-barang yang lucu-lucu yang kamu suka gitu. Kayak apa ya, ngerasa kayak kamu kerja itu semangat gitu. Karena apa? Karena uangnya dipakai buat hal-hal yang kamu suka gitu, hal-hal yang kamu cintai, entah itu barang ataupun aktivitas ataupun kegiatan apapun itu yang kamu suka teman Pro 2. Selama kamu bahagia, kamu suka, lakukan. Selama itu tidak mengganggu keuangan pokok kamu untuk memenuhi kebutuhan gitu. Dia juga request, Sania ini request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke, disiapin ya Sania. Terus aku juga mau sapa-sapa lagi teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Ini ada dari Lara Purnamasari. Dia bilangnya strateginya adalah ketika harga-harga naik dan kebutuhan semakin banyak, jangan hanya sibuk menghitung kekurangan, tetapi juga menghitung nikmat yang masih Allah berikan saat ini. Kelola harta dengan bijak, hindari pemborosan, perbanyak syukur dan doa. Sebab rezeki bukan semata tentang banyaknya uang, melainkan tentang keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya. Terima kasih Kak sekalian, aku mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Oke, disiapin ya Kak Lara. Terus ada dari Andi Julianto nih dari Kota Waringin. Dia juga ikut bergabung topikku kali ini, yaitu jawabannya tentang salah satu mengatur strategi keuangan yang sudah saya terapkan sejak lama adalah belilah ketika butuh, bukan karena lapar mata aja. Karena kebanyakan orang membeli karena ego tinggi, mau tinggiin gengsi dan lain-lain. Dan izin minta lagunya Elo, Bukalah Semangat Baru. Oke, siap Andi, aku puterin ya nanti lagunya yang sudah kamu request. Tapi yang pertama aku puterin dulu lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Masih di ngopak ya kan, ngobrol pagi nih. Ini seputar strategi kamu mengatur keuangan di tengah kenaikan harga, teman Pro 2. Ini juga udah ada yang bergabung lagi dari Puri underscore R25. Membeli barang yang dibutuhin aja. Oh ya benar, kayak saranku tadi, beli barang yang dibutuhkan dulu gitu ya. Atau mungkin beli barang yang dibutuhkan aja, yang diinginkan nanti-nanti dulu aja. Karena kan gak terlalu urgent gitu. Jadi utamakan yang urgent dulu gitu. Sama request nih dia, lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Oke, disiapin ya. Dan memang ya, topikku kali ini tuh sangat relate banget sama keadaan saat ini gitu kan, tentang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi keluarga itu menjadi pihak yang paling kreatif dalam mencari cara berhemat tanpa mengurangi kualitas hidup. Itu juga sangat penting ya, orang-orang sekitar kamu, keluarga, teman, sahabat gitu. Dan kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran mulai kembali dilakukan nih sama banyak orang. Jadi biar lebih tahu nih pengeluaranku ini apa aja ya dicatat, biar gak lupa teman Pro 2. Sama menyiapkan dana darurat menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi yang dinamis seperti saat ini. Ini juga gak kalah penting ya, menyiapkan dana darurat gitu. Dan masyarakat tuh semakin sadar pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Jadi jangan cuma jangka pendek aja yang dibingungin gitu kan, yang diperhatikan, tapi juga jangka panjang gitu. Dan pernyataan yang mungkin mengundang perdebatan ya, kayak hidup hemat itu gak selalu berarti mengurangi kebahagiaan loh sebenarnya. Terus orang yang pandai mengatur uang itu belum tentu berpenghasilan besar. Ini benar. Dan menabung saat ini tuh terasa lebih menantang dibandingkan beberapa tahun lalu, teman Pro 2. Karena memang tahun-tahun ini, akhir-akhir ini semuanya melonjak pesat ya, harga-harga bahan pokok dan lain sebagainya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan juga gengsi ya, ini yang paling penting nih, ini jangan sampai nih gengsi masih jadi salah satu penyebab utama kebocoran keuangan. Jadi gak usah gengsi teman Pro 2 ya, ngapain gengsi ke orang yang gak kasih kamu makan gitu. Gak usah, gak perlu, jangan mementingkan gengsi. Gengsi itu gak penting teman Pro 2. Jadi kamu pakai sesuatu, beli sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu suka, kamu butuhin, bukan karena pendapat orang lain. Karena terkadang orang itu membeli sesuatu barang hanya karena ingin dilihat sama orang lain, ingin dipandang sama orang lain. Gak usah teman Pro 2. Jadi gak usah terlalu diperdulikan hal-hal yang seperti itu ya. Karena memang orang yang kamu pikirkan itu belum tentu mikirin kamu loh teman Pro 2, ya kan? Belum tentu yang kamu lakukan itu

Beda teman berdua, tapi pedulikan kesehatan mental kamu yang utama. Pedulikan diri kamu sendiri teman berdua, karena kesehatan mental itu juga nggak kalah penting dari kesehatan fisik itu. Dan kebiasaan konsumtif yang sering kali muncul bukan karena kebutuhan ya, melainkan tekanan lingkungan sosial itu. Jadi bukan karena kebutuhannya kamu yang banyak, tapi karena tekanan sosial. Kamu harus begini, kamu harus begitu, ikutin kata orang terus, nggak akan ada habisnya sama pro dua. Jadi nggak perlu kamu menggunakan kedua telinga kamu untuk mendengarkan mereka, tapi gunakan kedua tangan kamu untuk menutup kedua telinga kamu gitu. Jadi kamu harus picky ya, kamu lihat dulu orang itu, apakah orang itu benar-benar kasih masukan yang positif atau hanya sekedar memberikan kamu masukan hanya untuk membuat kamu akhirnya bingung, kebingungan dengan apa yang kamu lakuin. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing gitu ya teman pro 2 ya. Memang di tengah kenaikan harga yang terus terjadi ini, masyarakat gak hanya dituntut untuk bekerja lebih keras, tetapi juga lebih cerdas dalam mengelola setiap rupiah yang dimiliki. Jadi kamu harus berhati-hati untuk mengelola keuangan kamu teman pro 2. Prioritasin diri kamu sendiri, bukan ego atau gengsi ataupun status sosial ataupun mengharap pengakuan dari orang lain.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, sudah mau jam 10 pagi nih. Ini saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi kamu gak usah sedih, nanti bakal ada Pro 2 Hitlist ditemenin sama Fira Angkasa. Thank you so much ya teman Pro 2 yang sudah membersamai aku dari subuh ya kan, dari pagi-pagi buta tadi jam 5 pagi. Mulai dari Mirror Music kan, Info Pro 2, terus juga banyak banget keseruannya dari Halu, Traffic Waiter, Flashback, dengan berbagai informasi menarik lainnya yang udah aku kasih buat kamu. Dan yang terakhir di Open Topic Ngopak Ngobrol Pagi, yaitu tentang strategi kamu mengatur keuangan di tengah kenaikan harga. Thank you so much yang sudah bergabung, sudah membersamai aku dari pagi tadi. Dan saatnya aku Rianita harus pamit undur diri. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah khawatir, karena bakal dilanjutin sama Fira Angkasa teman Pro 2 untuk program Pro 2 Hitlist. Jadi kamu gak usah ganti channel, gak usah kemana-mana. Di sini aja, di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Menyambut hari jadinya ke-99 pada 18 Juni mendatang, Persebaya mendorong perubahan cara merayakan kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Pahlawan. Jika selama ini perayaan identik dengan memasang spanduk di berbagai sudut kota, kini kreativitas Bonek dan Bonita diarahkan untuk tampil melalui media digital yang lebih modern. Langkah tersebut mulai terlihat dengan munculnya berbagai desain ucapan ulang tahun Persebaya di Videotron kawasan Jalan Majen Yonosuwoyo dekat Pakuwon Mall. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi alternatif baru bagi supporter untuk mengekspresikan dukungan tanpa harus menggunakan ruang publik yang berpotensi mengganggu fasilitas kota. Media officer Persebaya Jonathan Yovino mengatakan program ini lahir dari kolaborasi antara Persebaya, Pemerintah Kota Surabaya, dan juga Polrestabes Surabaya. Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finish kedua pada praktis Moto3 Hungaria 2026 Jumat 5 Juni 2026. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan meraih tiket langsung menuju sesi kualifikasi Q2 pada awal sesi di sirkuit Balaton Park. Veda sempat mencatat waktu terbaik 1 menit 48 detik. Catatan itu lebih cepat dibandingkan hasil FP1 yang menempatkan di posisi terakhir. Meski meningkat, Veda sempat tertinggal dari sejumlah rival terdepan. Beberapa pembalap bahkan mampu menembus kisaran waktu 1 menit 46 detik. Taylor Swift mengungkapkan kabar yang telah ditunggu-tunggu penggemar. Sebuah lagu original dalam Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You yang akan dirilis pada Jumat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum dikenal sebagai bintang pop, Taylor mengawali karir dengan genre musik country dan lagu ini dipromosikan oleh Disney sebagai kembalinya ke musik country bagi superstar lintas genre tersebut yang terikat dengan karakter cowboy mainan dalam franchise tersebut. Jesse.

0: musik kamu hanya di Produa Itlist.
1: 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, kita balik lagi ya kali ini di Santai Siang dan pastinya juga di Produa Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti teman Produa. Gimana nih buat teman Produa yang kemarin sempat datang ya ke acara Loka Geeks nih? Wow, boleh dong cerita-cerita gimana sih keseruan kemarin ya. Dan buat teman Produa yang mungkin belum berkesempatan hadir, nah nanti aku ceritain deh ya. So buat teman Produa, langsung aja request lagu favorit kamu. Boleh lagu Indonesia, mancanegara, atau lagu apapun deh, pokoknya favorit kamu ya. Langsung aja di Instagram kita @produarrsby, WhatsApp juga boleh teman Produa di 081908000952 atau aplikasi RRI Digital.

Cantil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan. RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: di Pro 2 FM.
1: Piala Dunia 2026 punya banyak hal yang bikin penasaran. Bisa jadi ini panggung terakhir buat legenda besar kayak Messi dan juga Ronaldo loh. Tentu aja, ini momen yang gak mau dilewatin para fans sepak bola. Teknologi yang dipakai juga makin canggih. VAR bakal dikembangin dengan tampilan lebih visual buat ngebantu keputusan makin akurat di lapangan. Dan ini yang bikin melongo. Harga tiket final disebut-sebut tembus angka fantastis dan jadi salah satu termahal sepanjang sejarah Piala Dunia. Artinya satu hal, euforia tahun ini bakal lebih besar, lebih panas, dan penuh momen yang sulit dilupain. Mau update cepat dengan bahasan yang relate? Stay di Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Hidup kok kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Dan kali ini untuk yang udah request-request di Instagram kita @pro2rrsby atau udah joinan juga lewat WhatsApp 081908952 bakalan aku baca ini. Ada siapa aja di sini? Ada dari Morni, ini pengen dengerin lagunya Mesahira ya. Terus ada Satya yang pengen dengerin lagunya Lyodra. Yeni, ini pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Farisha, pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Cegil. Ada lagi ini dari Kevin ya, yang pengen dengerin lagunya Raisa, Tetap Bukan Kamu. Oh, BTW kemarin Raisa juga konser ya, teman Pro 2, bertepatan dengan hari ulang tahunnya, 6690. Pokoknya gampang banget kalau misalkan nginget-nginget, Raisa tuh ulang tahun kapan sih gitu ya. Tinggal dilihat aja username IG-nya gitu kan. Raisa 6690. Ya udah, 6 Juni 1990 lahirnya. BTW congrats ya buat konsernya kemarin, kayaknya pecah banget, banyak kolaborator-kolaborator lain gitu ya. Musisi-musisi lain yang turut meramaikan, dan pastinya selamat ulang tahun untuk Teh Yaya. Si kenal banget Teh Yaya ya. Tapi gak cuma Raisa aja nih, teman Pro 2 yang konser kemarin. Tapi di RRI Surabaya juga bakal, gak bakal sih, udah ya. Udah terlaksanakan konser yang cukup meriah gitu ya. Kemarin kalau misalkan kamu sempat hadir nih, teman Pro 2, atau udah nungguin banget, wah thank you banget ya udah mampir-mampir ke RRI Surabaya pastinya. Dan gimana nih pengalaman kamu menghadiri Loka Gigs kemarin? Boleh dong cerita-cerita ya. Kalau menurut aku sih ini keren banget deh, teman Pro 2. Ada 4 musisi lokal yang hadir kemarin ya. Ada The Flintstone, ada Laura, ada Sweeter, ada juga pertunjukan yang pastinya gak asing gitu loh ya kalau buat teman Pro 2, karena sering banget juga main-main ke Pro 2 FM pastinya. So, gimana nih pendapat kamu? Boleh dong ceritain momen-momen kamu kemarin datang ke Loka Gigs. Dan pastinya buat kamu yang belum sempat untuk request-request lagu, masih aku tungguin di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti di jam 12 siang.

San Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuman yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Tetap Bukan Kamu ya, teman Pradua dari Raisa. Ini featuring Roni Parulian yang juga seru banget nih kita dengerin di siang hari ini. Kenapa seru? Karena kemarin Tahyaya habis ulang tahun. Tapi kali ini lagu-lagunya tuh di Ambivert emang apa ya, kayak beda banget gitu loh dari Raisa biasanya. Dan apalagi ditambah sama vokalnya Roni Parulian yang juga cocok gitu ya sama suaranya Raisa ini, teman Pradua. BTW aku mau bacain lagi deh dari teman Pradua yang udah gabungan di WhatsApp, di WhatsApp Pradua FM 081908952. Ada siapa aja nih? Ada dari Zulia yang pengen dengerin lagunya Angie Calvarho yang Remuk ya. Ini dari Jakarta ternyata. Hai. Lalu ada juga ini dari Lestari yang katanya selamat bertugas ya di weekend ini, tetap semangat siarannya. Wah, terima kasih ya. Dan mau request lagunya Melawan Restu dari Mahalini ya, untuk menemani suasana siang di Santai Siang kali ini. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka katanya. Wah, terima kasih. Ini pendengar setia ya kayaknya ya, sampai tahu deh. Oke, baiklah. Terus abis itu ada juga dari siapa nih? Tidak ada namanya. Halo? Halo? Mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Siap. Abis ini bakalan aku puterin juga. Ali Ghazali dari Pasuruan. Request lagunya Maroon 5 yang Payphone. Oke. Habis ini juga bakalan aku puterin buat teman Pradua semuanya ya. Dan masih aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang. Untuk Pradua Hitlist ya, menemani kamu. Dan bakalan kita buka di jam 11 ini untuk di siang kali ini ya, teman Pradua. Ada Angie Calvarho dengan Remuk, spesial buat kamu.
1: Musik kamu hanya di Pradua Hitlist.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

saya Devi Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist untuk request lagu-lagu favorit kamu. Ada siapa lagi nih yang udah gabungan di Instagram maupun WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital yang udah gak sabar juga nungguin lagu-lagu favoritnya diputerin ya sama aku. Beberapa teman Pro 2 udah aku bacain ya lagu-lagu favoritnya, udah aku puterin juga. Tadi ada yang request lagunya Sabrina Leanor, haha, habis ini bakalan aku puterin juga. Kali ini ada Sal yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Katanya happy weekend buat semua teman Pro 2 dan kakak penyiar. Thank you ya. So, abis ini juga bakalan aku puterin buat kamu semuanya ya, teman Pro 2. Terus abis itu ada siapa lagi di sini? Ada Stephanie. Pengen dengerin lagunya Reality Club yang You'll Find Lovers Like You and Me. Terus habis itu ada juga dari Bagas nih, pengen dengerin lagunya Hindia yang Secukupnya. Ada juga dari siapa lagi, Satrio, pengen dengerin lagunya Sheila on Seven ya, teman Pro 2 yang Sederhana. Siap, abis ini bakalan aku puterin juga buat kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kalau ngomongin soal konser ya teman Pro 2, selain konsernya Raisa dan pastinya Loka Gigs ya, ada juga konser dari EXO nih teman Pro 2 di Jakarta. Wah, happy banget ya kayaknya dari EXO-L ini yang akhirnya bisa melihat EXO secara langsung lagi di Jakarta. Ya, meskipun emang cuma berlima ya teman Pro 2 kali ini, cuma ada Suho, Canyol, Kai, Dio dan juga Sehun. Tapi meskipun begitu, EXO-L pasti ngerasa happy banget gitu ya. Ngerasa ini tuh sebagai pencapaian yang, ya ampun, aku tuh nunggu-nungguin banget nih kali ini kecapai juga gitu. Tercapai juga harapan kalian semua teman Pro 2. Dan kalau dilihat juga nih dari unggahan para teman-teman EXO-L di sosial media, ini banyak banget yang mengunggah hal-hal menarik, momen-momen yang unik gitu ya. Kayak ada yang HP-nya tiba-tiba diambil sama Sehun gitu kan, terus dibuat selfie dan lain-lain. Ya ampun, ini kayaknya hokinya udah kepake banget gitu ya. Dan emang sempat ada kayak pingin beberapa hari gitu, gak cuma satu hari aja. Ternyata juga akhirnya dikabulin nih sama promotornya. Jadi dua hari ya kalau gak salah, teman Pro 2 atau tiga hari. Nah ini jadi apa ya, jadi hal yang menarik juga. Oh ya benar, dua hari ya. Hari ini masih ada lagi teman Pro 2 di tanggal 7 Juni ya. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini juga ikut menonton ya, selamat menonton deh buat kamu semuanya. Dan pastinya jangan lupa untuk posting ya di sosial media buat menghibur teman-teman kita ini yang belum kesampaian nonton seperti saya ini. Bisa menonton di Insta story kalian gitu ya, atau di TikTok kalian gitu teman Pro 2. Cukup menghibur kok untuk updatean teman-teman semuanya gitu kan. Ya udah deh. Seru banget deh pokoknya kalau misalkan aku ngelihat juga konsernya kali ini tuh dari jam 6:30 malam ya teman Pro 2. Tapi kalau untuk di hari kedua ini dimulai pukul 3 sore gitu. Mungkin karena hari Minggu ya, jadi biar gak terlalu malam selesainya, jadi dibuat lebih sore. Dan untuk lagu pertama tuh Mama ya pastinya ya. Dan pastinya ada juga lagu-lagu hits lainnya yang dibawakan sama EXO-L. EXO-L sama EXO. Nah terus habis itu katanya Canyol kangen gitu ya sama kita semua, kangen dan rindu kalian semua katanya gitu waktu ngobrol-ngobrol gitu. Wah keren banget nih teman Pro 2. Untuk konsernya sendiri ini di Indonesia Arena Jakarta ya. Buat teman Pro 2 yang di Jakarta kemarin tanggal 6 tuh kayaknya jadi hari terpadat gitu ya, karena GBK tuh penuh-penuh banget konser gitu kan. Ada konsernya Raisa.

Jakarta kemarin, khususnya di pusat ya, tetap harus berhati-hati. Dan pastinya nggak cuma kemarin, tapi hari ini juga nih tahun 2022. So, buat kamu, kalau apa namanya, pengen request lagunya EXO juga boleh kok. Kayak Kak Cindy ini ya, yang pengen dengerin lagunya Tempo dari EXO. Ya udah deh, habis ini bakalan aku puterin sekaligus ini menutup di Pro 2 Hitlist kali ini ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, untuk lagu-lagu lainnya udah aku siapin juga. Jadi jangan kemana-mana, nanti bakalan ada info-info yang nemenin kamu di siang hari ini, masih di Santai Siang barengan sama Vira.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Niscaya teman Pro 2 Bilal Indra Jaya spesial buat kamu semuanya di siang hari ini. Gak tau kenapa kalau misalkan aku dengerin lagu ini, lagu Niscaya ini ya, cocok banget untuk didengerin waktu sore hari gitu ya, sekitar jam 3, terus habis itu sambil minum kopi teman Pro 2 atau teh hangat gitu. Buat mengawali senja gitu ya. Belum sih sebenarnya, kalau jam 3 belum senja ya. Tapi udah mulai sore lah ya, pokoknya di sore hari gitu. Tapi ya cocok juga kalau misalkan didengerin siang-siang gitu. Terserah kamu sih sebenarnya teman Pro 2. Cuman kayak klop aja gitu sama minum kopi atau teh. Ngomongin soal kopi nih teman Pro 2, jadi favorit semua orang gak sih? Buat kita, para genzi-genzi ini, kayaknya kalau misalkan sehari gak ngopi tuh kayak lemas banget. Padahal sebenarnya itu semua tuh sugesti kita nih teman Pro 2. Gak ada masalah kalau misalkan kamu tuh gak ngopi seharian gitu ya. Tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, cuman ya kurang lengkap aja gak sih rasanya. Tapi apa ada gak sih hubungan antara kopi dan juga meningkatkan fokus gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat-lihat nih teman Pro 2, nah ini jadi alasan yang ngebuat kita tuh emang jadi klop sama kopi gitu. Karena kalau dilihat juga dari kandungannya, kafein ini memang umumnya bisa membuat kita tuh lebih fokus gitu ya teman Pro 2. Dan biasa juga kita konsumsi di pagi hari gitu kan, secangkir untuk ngisi waktu luang juga gitu. Bahkan gak sedikit orang ngerasa kopi ini meskipun diminum berkali-kali itu gak ada efeknya gitu. Ini yang addicted banget gitu ya sebenarnya teman Pro 2. Tapi balik lagi, sesuatu yang berlebihan juga gak baik untuk tubuh kita kan teman Pro 2. Jadi tetap harus dilihat lagi untuk kadar konsumsi kamu perharinya itu. Dan juga pastiin dari kamu sendiri gak ada penyakit bawaan gitu. Misalkan kamu lagi sakit mah atau lagi gak enak badan yang emang mengharuskan gak boleh minum kopi, ya jangan dulu gitu, bener-bener harus ditahan gitu teman Pro 2. Gak selalu gaya hidup atau tren itu selalu harus kamu ikuti gitu ya. Dan dilihat juga nih, untuk kopi sendiri ini bisa membuat suasana hati kamu tuh lebih tenang gitu ya. Selain memang untuk menghilangkan rasa ngantuk kamu, khususnya di siang-siang hari ini ya teman Pro 2, biasanya udah bawa tuh es kopi atau apa gitu. Tapi juga bikin kita tuh lebih semangat gitu ya, lebih meningkatkan suasana hati, mood ya. Dan gak heran juga biasanya kopi ini dijadiin konsumsi di pagi hari gitu umumnya ya, untuk bisa meningkatkan mood di pagi hari biar positif, hal-hal positif itu akan akan jalan sepanjang hari gitu kan. Jadi pemikiran kita harus positif di awal hari gitu. Untuk memulai sebuah hari itu harus punya pemikiran yang positif gitu teman Pro 2. Salah satunya juga menggunakan kopi ini sebagai perantaranya gitu. Nah, kalau dari kopi ini sendiri sebenarnya ya teman Pro 2, benar gak sih emang bisa menurunkan resiko depresi dan juga kecemasan? Wah, ini ada penelitiannya juga ternyata dari Fudan University di China, yang ingin melihat lebih lanjutnya gitu ya, untuk kesimpulan-kesimpulan apakah memang konsumsi kopi ini bisa membantu melindungi seseorang dari gangguan suasana hati gitu ya, atau mood yang kurang stabil gitu, yang berkaitan dengan stres nih teman Pro 2. Nanti bakalan kita aku sampaikan juga info-infonya berkaitan dengan kopi pastinya. Dan buat teman Pro 2 yang juga coffee addicted ya, atau kamu suka banget sama kopi, kopi-kopi apa sih yang jadi favorit kamu teman Pro 2? Varian apa? Juga boleh kasih tahu ke aku dan juga teman Pro 2 lainnya ya, buat kita obrolin di Santai Siang kali ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang dirosting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar nggak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda!

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita masih ngomongin soal kopi ya teman Pradua. Gimana sih caranya biar kita tuh jadi lebih semangat karena kopi? Sebenarnya ya tergantung diri kita sendiri sih teman Pradua ya. Mau itu tergantung kopinya, minumannya gitu ya, atau suasananya. Ya balik lagi, tergantung diri kita sendiri gitu kan. Kadang ada juga yang udah minum kopi, udah banyak banget deh hal-hal yang dilakuin biar gak ngantuk, biar moodnya terjaga. Tapi kalau ternyata kitanya sendiri yang gak bisa, ya gak bisa. Gak bakalan bisa pokoknya ya teman Pradua. Cuman memang balik lagi tergantung sugesti dari seseorang tersebut gitu ya. Dan kalau dilihat nih dari penelitian untuk memanfaatkan data ya dari penelitian tersebut, peserta itu mengikuti ada konsumsi kopi yang dilihat dari diagnosis kesehatan gitu ya. Dan hasilnya itu menunjukkan kalau orang yang minum 2 hingga 3 cangkir kopi per hari itu punya kemungkinan paling rendah untuk mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan dengan mereka yang tidak minum kopi sama sekali maupun mereka juga yang mengonsumsi lebih dari 3 cangkir per hari. Dan pada kelompok konsumsi kopi tertinggi itu ada 5 cangkir atau lebih per hari ini teman Pradua. Dan para peneliti itu menemukan adanya peningkatan resiko gangguan suasana hati. Oh, kayaknya emang kalau dari kitanya sendiri yang membuat hal tersebut tuh bakalan works gitu ya. Ya, seperti itulah teman Pradua, mau gimana lagi. Dan kalau ngomongin soal kopi atau matcha, nah ini ada 2 anggapan yang berbeda gitu ya teman Pradua untuk di Gen Z sekarang ini. Ada 2 kubu antara kubu tim kopi sama tim matcha. Karena dari 2 minuman populer ini, matcha itu juga mengandung kafein yang juga katanya lebih baik dibandingkan minum kopi nih teman Pradua. Jadi 2 minuman ini memang sering dibuat alternatif ya untuk kita-kita ngafe kayak gitu ya. Dan mana sih sebenarnya yang lebih sehat? Kalau dilihat dari jenis kalorinya sendiri nih teman Pradua, baik matcha maupun kopi itu minuman yang rendah kalori ketika kamu konsumsi tanpa tambahan apapun, tanpa tambahan gula, tanpa tambahan susu, creamer atau sirup rasa. Nah, secangkir kopi ini biasanya mengandung 2 kalori, kalau matcha itu mengandung sekitar 5 kalori kayak gitu. Nah, kalau kafeinnya

0: kiri ini juga apa ya, berbeda nih teman pro 2. Kalau kopi biasanya ukuran 240 ml rata-rata itu mengandung 96 kafein miligram, dan juga kalau matcha itu sekitar 38 sampai 88 ya, kurang lebih hampir-hampir sama nih teman pro 2. Tergantung juga kualitas dari bubuk matcha itu sendiri, kan ada biasanya bubuk matcha seremonial atau apa kayak gitu-gitu deh teman berdua. Nah, kalau manfaatnya nih, ini biasanya juga dikaitkan dengan membantu proses penurunan berat badan. Kalau dari kafein kopi dan juga matcha, ini bisa meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak, dan keduanya itu punya manfaat untuk menjaga kesehatan jantung teman pro 2. Karena ada kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan juga kopi, ini bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Tapi kopi yang gak disaring terus mengandung kafestol ini dapat meningkatkan kadar kolesterol bagi sebagian orang. Jadi tetap nih teman pro 2 ya, gak boleh berlebihan. Jadi meskipun dilihat dari kandungan-kandungan ini, sebenarnya kalau kamu cek mana sebenarnya yang lebih sehat gitu ya, ya tergantung, balik lagi ke kalian semua nih teman pro 2 ya. Kalau gak nggak konsumsi secara berlebihan sih aman-aman aja gitu ya, punya manfaat yang baik juga untuk kesehatan dengan jumlah wajar tanpa tambahan gula. So itu tadi ya teman pro 2 untuk kita ngobrolin soal kopi di siang hari ini yang sudah mulai panas ya. Jadi buat kamu semuanya tetap jangan lupa untuk minum air putih teman pro 2, karena biar terhidrasi, biar gak kekurangan cairan, dan pastinya untuk kondisi cuaca yang ya meskipun panas tapi hawanya dingin gitu ya teman pro 2, tetap harus kamu jaga kondisi tubuh kamu sendiri biar gak gampang sakit atau tertular penyakit ya. Abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol di Sport Corner untuk info-info seputar olahraga pastinya. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja. Belum juga aktivitas.
2: Iya nih. Gak tahu, capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Balik lagi ya teman Pro 2 di Sport Corner. Kali ini untuk informasi seputar olahraga bakalan aku hadirkan buat kamu di edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Ada berita olahraga apa aja sih di minggu ini teman Pro 2 ya. Kita awali dari pelatih Pelita Jaya Jakarta yang menghimbau gitu ya untuk pemainnya harus fokus lagi karena masih ada dua semifinal Indonesian Basketball League atau IBL 2026 dalam seri Best of 5 pada hari Senin mendatang. Senin besok ya teman Pro 2. Dan menurut David Singleton, ini kekalahan 76-78 pada laga pertama di GMSB Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin itu harus langsung dilupain gitu ya. Karena untuk bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk menghadapi laga kedua yang pastinya masih digelar di kandang sendiri. Tapi meskipun kalah, dia tuh menilai timnya tetap menunjukkan performa yang kompetitif dan pastinya juga memiliki hal positif untuk dibawa ke pertandingan selanjutnya. Dan dari para pemain ini ya mampu memberikan perlawanan hingga akhir laga, tapi tetap dengan situasi yang apa ya, nggak remeh gitu teman Pro 2. Ada hal-hal krusial yang harus dihadapi. Jadi keren banget nih, tetap semangat terus meskipun tidak bisa untuk menang di pertandingan kemarin. Yang penting besok harus lebih fokus lagi biar menjadi juaranya gitu. Untuk informasi pembuka di cabang olahraga basketball ya. Nanti kita bakalan hadirkan informasi olahraga dari cabang olahraga lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Balik lagi di Sport Corner Taman Pradua kali ini untuk dari cabang olahraga di ICC Development Awards ya. Ada kriket Indonesia yang menjadi juara dalam 3 kategori regional pada ICC Development Awards dan melaju ke 4 kategori penghargaan tingkat global nih. Wah, keren banget nih Taman Pradua. Dari pencapaian itu untuk menempatkan Indonesia ini setara dengan Uni Emirat Arab sebagai negara dengan representasi global terbanyak dalam penghargaan pengembangan kriket yang diselenggarakan oleh International Cricket Council atau ICC. Dan juga untuk dari Indonesia sendiri, ini merupakan salah satu negara dengan performa paling menonjol di kawasan East Asia Pacific. Indonesia tampil sebagai juara kawasan East Asia Pacific atau Asia Pacific Timur dalam 3 kategori, yaitu ICC Development Initiative of the Years dan juga Associate Member Men's Team Performance of the Year dan juga Cricket for Good Social Impact Initiative of the Year. Jadi ada 3 kategori nih Taman Pradua ya. Dan secara keseluruhan dari ICC sendiri ini menempatkan para juara regional dari 6 kategori utama untuk kemudian bersaing lagi pada tingkat global, dan para pemenang global itu nanti akan diumumkan pada Juli mendatang. Kita tungguin aja deh ya Taman Pradua, karena dari juara regional dari seluruh dunia ini akan dinilai oleh panel independen yang juga terdiri dari mantan pemain internasional, perwakilan ICC, media, dan juga mitra resmi ICC untuk menentukan pemenang globalnya gitu. Pokoknya kita tungguin aja kabar terbaik dari Cricket Indonesia ya.

0: teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, untuk aku nemenin kamu di Santai Siang kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget buat kamu semuanya yang udah gabungan di Santai Siang dari jam 10 tadi sampai hampir jam 2 ini, Teman Produa. Kenapa kok selesainya sampai jam 2? Karena bakalan geser dulu ke Produa RRI Jakarta, Teman Produa, untuk top 20 Indonesia dari nasional. Kira-kira lagu favorit kamu bakalan masuk gak ke chartnya Produa FM Network? Nah, pokoknya pantengin aja terus ya, Teman Produa, untuk di siang hari ini. So, nanti bakalan dilanjutin juga di sore ceria barengan sama Rama dan juga Dewi Anora. Jadi, jangan kemana-mana. Bye-bye, Teman Produa. Happy weekend.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan

0: kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung udah masuk 10 besar. Ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: kamu siapa juara satu untuk minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat

0: ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sheena Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 4 sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: 95,2 Pro 2 FM dari Surabaya.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Selamat sore.
2: Senang banget sore kali ini ditemenin sama duo gemoy.
3: Duo gemoy ya.
2: Aku memang masih gemoy ya Ram. Masih ya. Masih
3: itu,
2: lah.
3: Mikir sendiri ya. Kalau misalnya si laki-laki ini ngomong takut salah
2: gitu. Ada Dewi Anora bareng sama
3: Raman gitu, Bang Pro 2.
2: Di Sore Ceria nemenin kamu edisi weekend kali ini ya.
3: Yes.
2: Minggu 7 Juni 2026 sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Tentunya kita bakal seru-seruan ya Ram ya.
3: Yes, dan juga akan ada lagu-lagu yang enak ya buat kamu.
2: Betul banget. Jadi enggak usah kemana-mana, stay tune terus di Sore Ceria.

0: saya Devi Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
2: Saya Yuda Mustopo dari Surabaya Jersey Community mau sedikit membagikan tentang euforia Piala Dunia. Mulai dari apa yang saya ingat dari euforia Piala Dunia, yaitu tentu dari Piala Dunia tahun 90-an, ada tahun 1994 di Amerika dan Piala Dunia 1998 di Prancis. Khusus untuk Piala Dunia 1994, di gelaran turnamen waktu itu saya memiliki idola yang mungkin bisa dibilang Diego Armando Maradona-nya dari Balkan, namanya Jose Agi. Dia memiliki spesial umpan atau akurasi tendangan bebas yang cukup tinggi, yang cukup bikin saya terkesima dengan performanya waktu itu dengan tim terdekatnya Rumania, dengan Florin Radusio, ada Dan Petrescu dan sebagainya. Rumania lumayan bisa menembus sampai perempat final waktu itu, dan dengan skuad underdognya cukup mewarnai gelaran Piala Dunia tahun 1990.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

0: Si pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI.

0: Kamu masih di Sore Ceria bareng sama Dewi Anora dan Rama. Yes. Cuacanya cukup cerah ya, Ram?
1: Iya,
0: enak
1: sumpah.
0: Banget. Mm-mm. Enaknya ngapain ya begini nih?
1: Gimana ya?
0: Enaknya tapi, main game.
1: Iya, benar. Tapi kamu ngerasain enggak?
0: Apa?
1: Kalau pas malam itu bediding gitu.
0: Iya, dingin, dingin ya kan. Ini memang adalah proses-proses untuk berubah suhu. Apa sih berubah cuaca maksudnya teman pro 2 ya. Memang kita memasuki musim pancaroba. Jadi mau gak mau pagi, siang itu tuh kayak masih panas banget ya. Terus malamnya adem,
1: dingin gitu kan.
0: Ini nih yang bikin apa namanya, gak enak badan.
1: Bener.
0: Udah pada flu-flu semua nih ya kan?
1: Kadang kamu ngerasa sakit itu bukan karena kamu ngerasa apa ya, kayak kecapean dan lain-lain.
0: Iya.
1: Bisa jadi karena cuaca.
0: Karena suhunya itu tadi yang naik turun-naik turun ya. Akhirnya kita juga ikutan naik turun-naik turun.
1: Cantik gitu kan.
0: Ram, kamu pernah main game Among Us gak sih?
1: Pernah.
0: Masih ingat gak?
1: Pernah.
0: Iya kan, yang ada impostor-impostor iya, itu kan.
1: Iya benar, itu seru sih. Kalau
0: itu adalah game, ya game pemusnah pertemanan gak sih?
1: Benar. Iya kan? Kamu itu belajar berbohong.
0: Iya benar, belajar menjadi orang yang suka bohong sih kalau main makanya. Among Us.
1: Itu game dosa sih sebenarnya.
0: Iya. Tapi sebenarnya kayaknya masih ada gak sih Among Us ini?
1: Masih ada.
0: Tapi kalau untuk handphone gak ada ya? Untuk mobile gak ada ya? Adanya PC
1: ada
0: gak sih?
1: Dulu ada.
0: Dulu
1: sih.
0: Kan, sekarang.
1: Sekarang gak tahu sih.
0: Kayaknya kalau di handphone udah gak ada ya, sama Pro 2 setahu aku ini udah masuk ke game PC lah istilahnya gitu. Cuman kabar mengejutkannya adalah si Among Us ini tiba-tiba dia itu merilis seluruh episode serial animasi di hari Jumat kemarin Teman Pro 2 iya, setelah hampir 2 tahunan lah katanya ini tuh gak pernah update mengenai proyek animasinya yang memang digagas tuh dari tahun 2024. Nah, pengumuman perilisan 10 episode perdana ini disampaikan oleh 2 bintang pengisi suaranya ya, ada Faith Nicole Brown sama Liv Hewson Teman Pro 2. Jadi saat mereka ada di Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles tuh, mereka ngumumin tuh kalau Among Us ini tuh udah rilis 10 episode begitu ya. Dan memang ini diadaptasi dari game edukasi sosial yang sempat populer di berbagai belahan dunia itu. Dan serial ini tuh juga diciptain sama Owen Dennis, sosok di balik karya Infinity Train Teman Pro 2. Wih, pengen tahu aku kayak gimana sih animasinya ya kan?
1: Seru kayaknya ya.
0: Katanya sih pengisi suaranya itu adalah aktor-aktor papan atas Hollywood loh. Cuman ini belum diinfoin juga ya. Ada Phil Lamar, kemudian ada yang jadi karakter warna coklat, Randall Park yang jadi merah, kemudian Stephen di warna biru, Debra Wilson ini warna kuning dan komputer. Warna kuning dan komputer. Komputer ada suaranya?
1: Cuma tet gitu dong.
0: Iya mungkin ya, yang isi tet gitu. Terus ada Elijah Wood, dia yang jadi warna hijau. Terus Patton Oswalt, dia yang warna putih.
1: Oke.
0: Aku dulu suka pakai warna merah.
1: Merah ya.
0: Bisa milih gak sih itu?
1: Bisa milih kan?
0: Iya, warna merah terus nanti dikasih aksesoris apa gitu. Iya. Seru gak sih melihat Among Us di game? Itu kan gak ada suaranya ya?
1: Iya, gak ada suaranya.
0: Cuman
1: sih
0: ya komputer tadi tet gitu kan. Terus,
1: tapi ya sama anak-anak aja sih.
0: Iya benar.
1: Orang-orang gitu kan.
0: Kita ngomongnya juga di Discord kan.
1: Boleh bisa.
0: Tuh.
1: Gitu kan.
0: Jadi tapi pengen main lagi.
1: Kayaknya ya.
0: Boleh nggak sih main lagi nih kalau
1: boleh
0: ada
1: lah.
0: Cuman kan dulu aku mainnya di handphone, kalau di PC aku nggak bisa nih teman.
1: Kayaknya masih ada sih kalau di handphone ya. Emang
0: coba ya. Kita ramein lagi nggak sih? Soalnya ini sempat rame di tahun-tahun berapa ya? 2019-2020.
1: Covid
0: ya.
1: Covid gitu.
0: Karena kebanyakan orang nganggur akhirnya.
1: Iya.
0: Ngajakin main Among Us
1: gitu kan. Nah, bukan berbenah diri malah bikin banyak dosa.
0: Dosa dengan main gontok-gontokan. Beneran sih teman berdua, Among Us tuh kayak bikin kita tuh bisa berantem sama temen loh. Iya kan. Tapi
1: kamu pernah gak?
0: Pernah.
1: Berantem beneran?
0: Berantem iya. Serius? Bahkan dulu sama pacar aku ya mainnya. Jadi kayak beneran berantem gitu. Karena ngerasa kayak aku enggak jadi impostor.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi terus kalau ada yang cepuin kita itu kan juga kayak jengkel kan.
1: Jengkel
0: itu
1: sih.
0: Bisa bikin kita marah-marah juga teman bro dua.
1: Tapi pernah sampai itu enggak kamu? Apa ya, kayak salah mencet.
0: Salah ituin
1: sih. Salah ngegituin lah.
0: Ngekreknya gitu loh. Itu pernah orang sih. Aduh. Bukan salah, tapi waktu timingnya nggak pas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita mau menghabisi yang sana, ada muncul satu saksi mata,
1: ya kan? Semua itu ngeselin sih. Iya. Lalu itu gimana sih caranya kita untuk membela diri?
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Itu belum tahu, iya kan? Mm-hmm. Kamu pernah membela diri sampai akhirnya menang gitu?
1: Enggak
0: ya, tetap ya kita kalah sih. Kalau yang kalah, cuman dari game ini tuh ya memang bentuknya simple, tapi simple. Kayak memang butuh apa ya, ketelitian, kemudian taktik juga. Kalau kita jadi impostor tuh taktiknya gimana biar nggak ketahuan, gitu teman pro dua ya, masuk ke lorong A, keluar ke lorong B gitu,
1: lorong
0: ya
1: B, gitu kan. Tapi seru banget sama temen sih,
0: sama temen, jangan sama keluarga deh, bahaya. Teman pro dua bisa perang dunia sekeluarga ya kan. Kalau kalau kamu pengen main, coba deh bikin apa sih namanya grupnya, begitu grup, ya, grup gamenya apa? Gitu, ajakin aku sama Rama teman Pro 2
1: karena kita open mabar ya di Pro 2 langsung.
0: Namenya Mabar Pro 2 FM.
1: Mabar Pro 2 Amogus. Amogus
0: ya. Nanti kalau beneran bisa mabar, kayaknya siarannya ditinggal nggak sih Rami ya kan? Ya udah, sembari kamu mencari informasi seputar Among Us ini, jangan lupa ditonton aja saya animasinya teman Pro 2. Aku penasaran apakah suaranya seperti Minion. Karena bentuknya kayak Minion kan. Teman Pro 2. Ya, siapa tahu nanti aku juga mau nonton animasinya ini, Rama juga gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu juga udah nonton, share dan spill gimana keseruan animasi dari Among Us.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your...

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 5 sore teman Pro2, aku update dulu ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya sore hari ini. Menurut pantauan dari BMKG Juanda, teman Pro2, kota Surabaya sore hingga malam nanti masih terpantau cukup cerah ya. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan. Iya. Kenapa sih ada pengganggu mesti di teman Pro2 ya kan? Dengan suhu udaranya dari angka 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian di kelembapannya ada di angka 66 sampai 78% teman Pro2. Arah angin ini mengarah ke utara dengan kecepatan 8,6 km/jam. Anyway, untuk informasi lalu lintas, ada yang pengen banget ikutan update kondisi lalu lintas kota Surabaya sore hari ini.
2: Alright, Dewi Anora, Mas Anadi di sini bakal ngasih informasi tentang lalu lintas kota Surabaya. Ini langsung aja aku pantauin dari kawasan Panjang Jiwo. Terpantau padat merayap teman berdua. Buat kamu yang mau ke arah situ, mending cari alternatif jalan yang lain. Terus dari kawasan Jemur Sari juga padat merayap teman berdua. Disusul di kawasan Jenderal Ahmad Yani. Seperti biasa gitu ya, meskipun ini hari Minggu, kayaknya bakal macet-macet aja gitu teman berdua. Sekian informasi lalu lintas dari Mas Anhadi. Aku lanjut main dulu deh. Thank you ya.

0: 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu.

0: Sore ceria nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Ya, di kesempatan kali ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Aku yakin kamu udah banyak kegiatan dari kemarin gitu ya. Sekarang tuh waktunya santai-santai karena besok hari Senin teman Pro 2. Cuman kita tuh pengen tahu ya, kalau di waktu-waktu kosong kamu tuh, kamu adalah orang yang lebih baik main game atau nongkrong sama teman kamu teman berdua, ya kan? Kita pengen tahu aja, siapa tahu kalau kamu suka main game bisa ngajakin Rama, kalau kamu suka nongkrong bisa ngajakin aku, gitu
1: ya, ya kan?
0: Ya. Tujuannya itu ya, minta traktiran teman berdua. Bisa gabungan lah ya lewat WhatsAppnya Berdua FM di 081 98 9052, atau di mana Ram?
1: Kalau bisa di WhatsApp ya.
0: WhatsApp berapa tadi?
1: 081 98 9052. Tadi udah WhatsApp ya?
0: Iya benar.
1: Instagram bisa nih teman Pro 2 di @pro2rrisby.
0: Juga aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngajakin kamu ngobrol-ngobrol juga. Yes. Kita baca-bacain gabungan kamu. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI.

0: Teman Prodo, thank you banget buat kamu yang masih stay tune di Sore Ceria. Nanti aku Dewi Anora bareng sama Rama tentunya masih akan nemenin kamu sampai nanti pukul 7 malam ya Teman Prodo. Namun saat ini sudah masuk di menit ke-21 lepas dari jam 5 sore. Saatnya kita dengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aku. Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Kamu masih ditemenin Dewi sama Rama teman berdua di Sore Ceria. Iya. Kita masih ngomongin kalau waktu kosong mending main game atau nongkrong sama teman. Kalau Rama mending apa?
1: Aku kalau waktu kosong ya. Kalau dulu mungkin main game ya, sekarang lebih ke kerja.
0: Oh berarti waktu kosong kamu untuk kerja gitu ya?
1: Iya, produktivitas ya. Meskipun nggak ngapa-ngapain ya, di depan laptop doang.
0: Oh, yang penting bisa otak-atik gitu ya. Karena memang Rama tuh suka otak-atik laptop teman Pro 2. Tiba-tiba
1: mekanik ya.
0: Tiba-tiba laptopnya berubah jadi apa gitu. Dia gitu sama Pro 2. Nah kalau kamu gimana? Ini ada Lara Purnamasari. Kalau dia udah gabungan pasti ada ujangan-ujangan yang akan disampaikan sama Lara Purnamasari gitu ya. Kalau katanya sih waktu kosong tuh bukan hanya tentang mencari hiburan asik. Daripada terlalu banyak bermain game atau menghabiskan waktu nongkrong tanpa tujuan jelas, ada baiknya kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Ram, dengerin Ram ya kan.
1: Harus mendekatkan diri.
0: Kayak mungkin baca Al-Qur'an, berzikir, terus nambah ilmu agama juga. Atau melakukan kebaikan sekecil apapun ya, karena itu katanya bisa jadi bekal yang bernilai di dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa nih kalau Lara Purnamasari udah gabungan, pasti disisipkan-sisipkan begitu ya, hal-hal berbau wejangan teman berdua. Ini cocok buat Rama sebenarnya gitu.
1: Kok gitu?
0: Biar dia ingat terus sama Allah begitu Lara, karena dia ingat sih, cuman ya itu tadi kadang ada lupanya dikit-dikit. Namanya juga manusia ya. Aku juga kadang lupa gitu. Lara minta lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Jadi korban terus kayaknya. Nanti ya kita puterin buat kamu Lara. Thank you banget yang udah joinan di Pro 2 FM RRI Surabaya. Tentunya kalau kamu mau masih gabung, gabung aja teman Pro 2. Kita berdua nemenin kamu sampai nanti jam 7 ya kan. Coba kita cek dulu di Instagramnya Pro 2 FM kira-kira
1: sudah ada.
0: Ternyata masih mengantri ya.
1: Ini ya. Nanti masih buka puasa ya.
0: Bener. Hari apa ini buka puasa?
1: Hari Minggu.
0: Puasa apa boleh? Mungkin ada yang punya hutang gitu ya. Siapa tahu. Ya udah, kita sambil nungguin kamu gabungan. Kira-kira kamu ngisi waktu kosong kamu dengan cara apa? Teman Pro 2 main game kah? Atau nongkrong bareng sama teman-teman kamu? Jelasin aja cerita-cerita bareng kita sampai nanti di jam 7 malam.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio.

0: Akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: euforia Piala Dunia 2026 gak cuma soal pertandingan, tapi juga soal musik yang ikut nge-hype suasananya. Tahun ini ada dua lagu yang jadi soundtrack resmi, Lighter dan Porella. Lighter dari Jelly Roll bareng sama Karen Leon punya vibe powerful dengan pesan bangkit dan jadi lebih kuat. Sementara Porella yang diproduseri sama Tainy dibawain Belinda bareng Los Angeles Azules, ngasih warna yang lebih hangat dengan sentuhan pop dan cumbia yang khas. Dua lagu, dua vibe, tapi satu tujuan, ngebawa semangat Piala Dunia jadi semakin terasa di seluruh dunia. Sekarang, keduanya udah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming. Biar makin kebawa hype-nya, ikuti terus keseruannya bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: No Problems dari Dandelions, teman bro dua. Kita puterin spesial buat kamu di sore ceria kali ini.
1: Bener banget, teman bro dua.
0: Gak tau kenapa ya di hari ini tuh kayak ada aja yang mengganggu hari-hari aku waktu siaran, teman bro dua. Cuman ya udahlah, gak apa-apa. Siapa tahu dengan gabungnya dia, teman bro dua, bisa menambah insight baru di saat waktu kamu lagi kosong.
1: Bener, gitu kan, ya.
0: Kamu kalau lagi waktu kosong, lebih pilih main game atau nongkrong sama temen kamu?
1: Nongkrong sama temen.
0: Temen.
1: Sama temen aja nongkrong.
0: Di mana biasanya?
1: Di depan rumah. Di depan rumah.
0: Bapak-bapak kan temen
1: kamu. Iya, maksudnya kan tipikal orang yang emang open house setiap malam.
0: Baru tahu kan kamu?
2: Open house gitu kan.
1: Iya. Ada. Jadi kayak malam gitu. Itu tuh bukan undangan. Kayak bapak-bapak tuh inisiatif aja. Kayak awalnya tuh depan rumah, terus udah kayak duduk-duduk gitu kan, gak enak kan? Maksudnya kan kalau misalkan apa ya, dibiarin di depan kan kayak ya masuklah masuk gitu.
2: Oh gitu, basa-basi.
1: Basa-basi, ya. Basa-basi yang diseriusin.
2: Diseriusin gitu kan.
1: Makan dulu rumah, serius nih.
2: Habis di depan rumah, di pos ronda. Habis di pos ronda, di depan gang.
1: Iya,
2: udahlah gitu. Sampai delta.
1: Iya, sampai delta, benar.
0: Itu adalah nongkrongnya calon bapak-bapak sih, teman berdua, iya kan.
1: Tapi relevannya seperti itu. Kalau aku sekarang ya, nongkrong sama bapak-bapak tuh benar, mereka tuh so tahu. Terus bercandaannya tuh menurut mereka asik, tapi kita gak harus asik. Iya sih, nggak asik, lebih nggak asik. Tapi kita harus apa ya, tetap respect gitu loh.
0: Tapi sebenarnya kalau anak-anak muda nongkrong sama bapak-bapak itu tuh ada baiknya juga sih, Ram, Hasan. Karena apa ya? Karena jadi bisa memperluas wawasan aja. Karena kan hidup yang lebih panjang adalah si bapak-bapak ini gitu loh. Lebih duluan mereka. Jadi pengalamannya kan lebih punya mereka gitu. Tapi
2: jadi kita nggak hidup panjang.
0: Nggak, gitu. Maksudnya kita kan masih muda gitu loh. Gitu. Lebih tua yang sana gitu kan.
2: Tapi, pengalaman.
1: Tapi bapak-bapak tuh kalau so tau tuh tablenya kayak gini. Dulu saya di umur kamu.
0: Jangan ngomong gitu. Besok kamu kalau jadi bapak-bapak juga akan begitu.
1: Jangan sampai kayak gitu.
0: Oh, enggak mau jadi bapak-bapak.
1: Mau, cuman kayak gimana ya? Jangan so tau lah gitu. Kalau misalkan
2: bapak kalau misalnya berangkat ke SMP.
1: Wah, disusah-susahin tuh.
2: Disusah-susahin. Itu 10 kilo.
1: 10 kilo belum nanti ketemu T-Rex di jalan.
2: Gacor, Pak, kaki kau.
1: Iya, makanya. Kenapa ya? Orang-orang apa ya? Orang tua kita atau siapapun orang-orang yang udah tua gitu, kalau misalkan nyeritain perjalanan mereka untuk ke sekolah tuh apa ya, relatif kayak disusah-susahin gitu loh.
0: Ya sebenarnya enggak disusah-susahin, memang susah ya, minta tolong.
1: Enggak.
0: Kehidupan dulu dengan sekarang itu jelas berbeza ya.
1: Enggak, kayak di otak aku ngarang nih gitu, kayak gitu ada gitu-gitunya, kayak dilebih-lebihin.
0: Kita denial aja sih sebenarnya sebagai anak muda yang enggak ngerasain apa yang bapak-bapak itu rasain, teman bro dua, ya kan.
2: Gitu lah ya, pokoknya.
0: Jadi kalau bisa iya, coba rasain deh jadi bapak-bapak itu gitu kan. Kalau bapak itu ngomong, "Aku ke sekolah dengan perjalanan 10 km naik sepeda ontel," coba kamu lakuin seberapa capeknya tuh, biar tahu rasanya kan.
1: Iya, dulu.
0: Dulu.
1: Tapi mereka tuh sering banding-bandingin. Kamu enak sekarang, dulu saya bla bla bla bla segala macam. Menurut aku kayak kenapa sih, Pak, gitu.
0: Besok kalau zaman kita udah berbeda dengan anak-anak kita, pasti kita juga bakal cerita itu sih. Karena itu kayaknya udah template enggak sih, supaya apa? Bisa ngasih pelajaran kepada anak-anak kita atau anak-anak muda supaya bisa lebih bersyukur, gitu, bisa menghargai yang dulu-dulu, yang tua-tua itu juga dihargain, teman berdua, ikan, biar enggak ngasal gitu.
1: Iya sih.
2: Tapi enggak ada salahnya kalau misalnya si orang tua ini juga ngikutin perkembangan zaman.
0: Benar.
2: Jangan banding-bandingin gitu kan sama zamannya beliau-beliau ini.
1: Tapi orang tua kalian ini enggak udah di fase percaya sama AI enggak?
2: Dulu bapak kalau naik ke kantor itu naik dinosaurus.
1: Wow.
0: Enggak, tapi mamaku udah sih percaya sama AI.
1: Jadi kayak AI sekarang kan makin keren, maksudnya kualitasnya makin realism kan, realistis banget gitu. Kadang-kadang mama atau bapak-bapak tuh relatif kekocek gitu.
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya?
2: Enggak.
1: Bude-bude biasanya atau enggak ini apa sebarin 50
0: enggak
1: postingan
0: kalo,
1: ini.
0: Kalau itu udah itu udah lama banget sih. Itu benar-benar lama banget itu. Itu zaman-zaman BBM ya kan, Facebook, itu tuh kayak gitu. Tapi kalau sekarang memang kalau AI iya sih kayaknya
1: pada serem ya.
0: Karena tontonan terus juga pergaulan orang tua sekarang tuh kan juga lebih ngerumpinya juga apa yang ditonton di TikTok atau di Instagram. Gitu. Iya benar, itu ibu-ibu juga kayak gitu sih, teman berdua sama kayak bapak-bapak ya kan. Bapak-bapak juga pembahasannya apa yang ada di TikTok kan?
1: Tapi yang jadi penasaran tuh apa ya? Ini kan konteksnya bapak-bapak nih.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, otomatis ngobrolnya sama anak cowok dong. Maksudnya kita sama-sama cowok gitu. Kalau mama kalau lagi ketemu kamu deh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kita asumsikan muda gitu, masih
0: tergolong
1: anak muda gitu ya.
0: Masalahnya aku enggak pernah nongkrong sama mama lagi di kampung.
1: Enggak, maksudnya ya siapa pun.
0: Tapi setahu aku memang kalau mama lagi ngumpul itu semua yang dibahas. Kalau bapak-bapak kan kayaknya random gitu kan
1: random
0: ya.
1: Aja,
0: kalau gitu kayak kerjaan, yopo kerjaanmu.
1: Nah, gitu.
0: Ngono.
1: Kalau mama apa?
0: Kalau mama itu sebenarnya semuanya dibahas, mulai dari gosip-gosip tetangga sampai gosip rumah tangganya sendiri.
1: Wow.
0: Gitu. Oh,
1: gitu.
0: Sembari apa yang dilihat mereka itu yang bakal diomongin. Jadi kayak misal kamu lewat tuh sambil bawa ayam, pasti kan diomongin. Itu ayam apa yang dibawa? Ayamnya siapa yang dibawa? Eh iya, kemarin tuh dia begini loh, begitu. Itu begini begitu.
2: Bawa ayam
0: tapi pembahasannya lebih luas lagi loh teman berdua. Iya.
2: Jangan ikut-ikut sabung ayam ya.
1: ada gitu-gitunya ya kalau.
0: Eh hati-hati loh ya, dia itu kayak gitu padahal belum tentu loh teman berdua ya kan. Jadi mama itu lebih meluas pembahasannya dibandingkan bapak-bapak ya kan.
2: Oh, kayaknya itu ya yang bikin emak-emak itu mengisi waktu kosongnya
0: luangnya
2: kayak
0: dengan
2: gitu ya.
0: Nongkrong sama teman-temannya gitu kan ya. Coba kalau bapak-bapak itu tuh kayak jokes-jokesnya yang dikeluarin terus-terusan kan. Tapi kalau mama tuh gak ada jokes-jokes yang dikeluarin.
1: Tapi,
0: untuk ngelucu, lebih ke gosip aja gitu loh.
1: Kalau mama ada misalkan ada siapa kayak baru gitu lewat, orang baru lah, gak orang situ gitu lewat, matanya tuh udah kayak tahu ayam gak yang noleh sampai burung hantu ya.
0: ayam sih.
1: Burung hantu yang noleh sampai 190 derajat Celsius.
0: Iya, itu namanya mama sih. Memang ada perbandingan ya teman berdua antara perkumpulan mama dan juga bapak-bapak. Makanya sekarang tuh anak-anak muda pilihan untuk mengisi waktu luang tuh udah enggak kayak orang tuanya yang ngumpul di rumah teman atau tetangganya gitu loh.
1: Tapi lebih bervariasi dulu gak sih? Maksudnya
0: dulu
1: ada apa, petak umpet apa segala macam.
0: Iya.
1: Dan sekarang tuh lebih relatif individu aja gitu.
0: Karena ya itu tadi peran gadget, sosial media juga teman berdua.
1: Plus minus ya.
0: Bener. Kalau dulu kita kayaknya jadi orang yang aktif ya sampai jam 9 malam, jam 10 malam karena ya itu tadi aktivitasnya adalah main-mainan tradisional kayak lompat karet, terus juga tumtuman, ngerti gak tumtuman?
2: Apa tumtuman itu?
0: Tumtuman gak ngerti Tare. Sing tum, ngono lho mandek, melayu-melayu terus kok sampai kena diceplek ngene lho, ya apa ya?
1: Ini radio bahasa Jawa ya?
0: Ya iyalah, ini kan radio di Surabaya ya kan.
1: Tapi salah satu-satunya tontonan kita ya. Enggak tahu kita itu kita semua relate atau enggak. Malam-malam Jumat ada uji nyali salah satu TV. Kayaknya itu tuh tontonan paling serem zaman dulu.
0: Iya dulu paling serem. Tapi kalau aku paling serem dulu Susana sih.
1: Susana
0: itu kan film diulang-ulang ya.
2: Susana.
0: Bukan beda.
1: GGS juga sabi sih.
0: Enggak sih.
1: GGS
0: enggak sih. Enggak. Aku adalah salah satu orang yang enggak nonton GGS. Beneran, cuman ngikutin sekelebat-sekelebat aja tapi enggak yang manjerin gitu.
1: Lari
0: beda sama
1: NC lari cepet sih harus nonton.
0: Kayak Prilly Latuconsina berubah jadi apa gitu aku. Iya, istilahnya cuma nonton bentar doang.
1: Iya, Utopia kan gitu.
0: Kalau aku sih bukan itu. Apa sih yang dulu Utopia yang di sini ada setan? Di sini ada hantu. Apa sih film itu loh? Sinetron.
1: Enggak, jangan.
0: Bukan.
1: Awas ada Sule, bukan.
0: Awas ada hantu. Iya itulah pokoknya.
1: Awas ada Sule.
0: Awas ada hantu. Awas ada hantu itu ada.
1: Ada ya?
0: Ada. Itu film sebelum sinetron lah ya. Sinetron sebelum ada uji nyali dan segala macam.
1: Jangan lupa kan habis maghrib ada on the spot fakta-fakta unik.
0: Ini jadi ngebahas film-film ya teman berdua. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Sembari juga menunggu kamu teman berdua buat gabungan di kesempatan sore kali ini ya. Kira-kira kalau kamu mengisi waktu kosong main game atau nongkrong sama teman-teman kamu atau bahkan sama bapak ibu kamu di kompleks kampung kamu teman berdua, gabungan aja lewat WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Teman berdua gak kerasa banget udah mau jam 7 malam ya. Ini waktunya kita berdua pamit, yes, undur,
1: pamit diri.
0: Undur diri ya. Cuman gak usah kemana-mana ya Ram. Habis ini bakal ada apa?
1: Ada Pro 2 Indie gak sih di Pro 2 Jakarta?
0: Yes, betul banget teman Pro 2. Dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti malam. Ya, bareng sama Kangga Supernova tentunya. Ya udah, thank you banget buat kamu yang udah pantengin Sore Ceria dari jam 4 sore tadi. Dewi Anora pamit ya, Rama.
1: Kamu juga pamit.
0: Yes, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye.

Di, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang

Tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan.

Masih di Prodo FM, teman Produa, masih ditemenin sama Echa sama Trim 10. Kita ngobrolin tentang hobi-hobi ya. Jadi dengerin dulu tapi

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng nih.

kedua, selain ada Tanjung Verde, ada satu negara yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Curaçao berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga terakhir babak kualifikasi zona Afrika, mereka berhasil menahan imbang Jamaika. Hasil itu cukup bagi Curaçao untuk mengamankan puncak klasemen dengan 12 poin, unggul 1 angka di atas Jamaika. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Curaçao sejak pertama kali berkompetisi di level internasional. Fakta menarik dari timnas La Pantera Azul ini adalah mereka menjadi negara dengan populasi terkecil dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 157 ribu jiwa. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Islandia saat lolos ke Piala Dunia 2018 dengan populasi 350 ribu jiwa. Selain itu, perjalanan timnas Curaçao pada kualifikasi zona Afrika juga patut disegani. Mereka mencapai putaran final dengan rekor impresif, tidak terkalahkan sejak ronde kedua kualifikasi zona Afrika. Uniknya, sebagai timnas yang menyandang status debutan yang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Curaçao pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia sebanyak 2 kali dalam FIFA Matchday 2022 lalu. Menarik banget untuk kita simak sejauh apa langkah timnas besutan Fred Rutten ini di Piala Dunia 2026. Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Oke, teman Pro 2, jangan salah ya kalau misalnya kamu sekarang ini hobi main game yang terarah, tapi ya maksudnya nggak terus-terusan ngegame mulu, nggak tahu waktu gitu. Ini yang ngegame yang bijaksana. Nah, ini main game sekarang bukan cuma hiburan ya, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Banyak orang ini mulai dapat uang dari streaming ya, live streaming, terus turnamen kecil, atau bahkan bikin konten gaming gitu-gitu kan. Dan yang menarik, kegiatan ini kerasa lebih santai karena dilakukan dari hobi yang memang disukai. Dan meskipun perlu konsistensi, prosesnya tetap terasa lebih ringan kalau dibandingkan dengan pekerjaan dengan tekanan yang tinggi setiap hari gitu. Dan kalau misalnya kamu suka ngegame banget, boleh dicoba-coba ya. Ya semuanya gak ada yang instan, tapi ya boleh lah, worth it dicoba gitu. Daripada kayak ngegame aja gitu kan, lumayan di streamingin, atau mungkin ikut turnamen, atau mungkin bikin konten-konten gitu. Sekedar ya mengisi waktu biar produktif juga gitu. Siapa tahu bisa nambah cuan.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelai 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing dowo iki.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pecut S. Rumahno 95,2 Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Masih di Proda FM RR Surabaya, guys. Buat yang suka masak, ini kayaknya walaupun gak suka masak, kayaknya di semua tempat di rumah kamu ini pasti ada dapurnya ya. Dan itu boleh loh dipakai eksperimen untuk ya bikin-bikin konten gitu kan. Tapi kalau misalnya suka masak juga boleh banget. Selain bikin konten juga bikin, emang bikin makanannya buat dijual gitu. Sekarang ini banyak gitu kan, pesan apa, terima pesanan gitu-gitu. Dan gak harus langsung bikin resto yang gede atau kafe atau apa. Dimulai dari pesanan kecil-kecil aja, selain lebih santai. Ini usaha makanan berbasis hobi biasanya kerasa menyenengin karena dilakukan dari resep yang memang disukai gitu kan. Banyak yang lebih nyaman ngejalanin usaha rumahan dibanding pekerjaan dengan aturan yang terlalu ketat ya. Jadi boleh banget buat kamu yang suka bereksperimen di dapur nih, tanpa tekanan yang banget-banget gitu kan. Ini bisa dicobain deh kayaknya.
1: Iya.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

Masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2. Gak usah kemana-mana, habis ini ada cerita penutup hari ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng masih di sini di Pro 2 FM. Jadi tetap di sini aja. Sometimes.

Masih di cerita penutup hari ya guys ya. Dan di minggu malam ini, di tengah tahun ini, mungkin ada dari kamu yang ngerasa ada jenuh-jenuh menghadapi sesuatu gitu, lagi dalam kondisi yang low banget karena jenuh tentang sesuatu. Itu normal dan ya manusiawi gitu ya. Dan nah, kalau misalnya udah kayak gitu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin untuk ngatasin jenuh ya. Apa aja, boleh sharing barengan sama Echa ke 0815 8952 ya. Kira-kira ngatasin jenuh versi kamu tuh kayak gimana. Abis ini Echa spilin, tapi kita dengerin yang

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah

0: Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.
1: Good father. Good father.

0: Charity, sharing with community.
1: Oke, teman Pro 2, tiap orang pasti pernah ngerasa yang namanya jenuh ya setelah ngejalanin rutinitas yang sama. Mungkin kamu yang sekolah, kuliah, hari-hari sekolah, hari-hari kuliah, hari-hari les, bimbel, atau mungkin hari-hari nugas gitu ya. Ini dalam waktu yang cukup lumayan lama ya, maksudnya bukan sebulan dua bulan gitu kan, bukan setahun dua tahun, bahkan lebih gitu kan. Dan munculnya rasa bosan itu wajar, kehilangan semangat atau perasaan. Kalau sehari-hari berjalan begitu aja merupakan hal yang cukup wajar atau manusiawi. Dan kondisi ini bisa terjadi pada siapapun, baik yang masih sekolah, kuliah, bekerja, atau yang mungkin yang menjalani aktivitas sehari-hari biasa di rumah gitu. Dan itu kerasa monoton. Dan meski kedengaran sepele, ini rasa jenuh yang dibiarin ini ternyata kalau berlarut-larut bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, guys. Jadi aktivitas yang biasanya kerasa nyenengin ini bisa kehilangan daya tarik, kayak gak seru gitu kan. Motivasinya mulai turun dan pekerjaan sehari-hari terasa lebih berat untuk diselesaikan kalau udah kayak gitu. Kalau udah jenuh terus ngefek ke ya tingkat produktivitas kita, kayak gak punya semangat, kayak gak punya gairah, gak punya motivasi gitu-gitu kan. Dan ini efeknya bisa kemana-mana, bisa hal-hal yang kamu kerjain mungkin setiap hari itu bakal berantakan banget karena ya gak ada motivasi atau dorongan dan lain sebagainya gitu. Dan kerjaan yang mungkin biasanya dirasa ringan itu berat gitu. Apakah kamu sekarang mengalaminya? Tenang, ada solusinya. Yang punya solusi boleh gabungan, yang gak punya solusi kita dengerin ini dulu.

perjalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Radio station B.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Masih di Prodo FM RRI Surabaya, teman Prodo 2, jenuh tuh sering muncul ketika hari-hari terasa ya kayak sama aja dan gampang ditebak ya. Rutinitas yang berulang memang bisa ngasih rasa nyaman, tapi kalau berlangsung terus tanpa adanya variasi, tanpa adanya hal-hal yang apa ya, bikin beda, itu seorang bisa ngerasa bosan dan kehilangan antusias dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Kabar baiknya, mengatasi kejenuhan gak selalu butuh perubahan besar. Langkah-langkah sederhana kayak ngubah rute perjalanan, mencoba tempat baru buat kerja atau belajar, nge-explore lingkungan yang berbeda, atau melakukan aktivitas dengan cara yang gak biasa, ini udah bisa banget ngasih pengalaman baru buat otak. Dan meski kayak kedengaran sepele, variasi kecil kayak gini tuh bisa ngebantu memecah rasa monoton dan bikin keseharian terasa lebih seger gitu kan ya. Boleh banget ngubah ya, detail-detail kecil lah. Kalau misalnya kamu biasanya berangkat lewat ini, coba lewat yang lain gitu. Siapa tahu ketemu tukang cilok yang beda gitu-gitu kan. Jadi boleh merubah hal-hal kecil, tapi itu bermakna banget buat kamu yang sedang jenuh.

0: tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Hei, pengen ngerti update lagu anyar? Yo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

Masih di Prodo FM RRI Surabaya, guys. Ada baiknya kalau misalnya lagi jenuh, itu kadang kita pelariannya ke sesuatu hal yang intens kita lakuin ya, kayak media sosial itu udah pasti. Cuman kadang ternyata ini menurut penelitian, terlalu banyak mengonsumsi informasi nih ternyata juga bikin otak lelah loh, tanpa sadar. Kita tanpa sadar tuh kayak cuman cenderung nyekrol, tapi ternyata di otak tuh diproses gitu, dan itu bikin lelah, guys. Jadi nambahin kelelahan gitu, dan paparan media sosial yang terus menerus. Ini berita yang datang ganti-gantian, terus berbagai tuntutan dari lingkungan sekitar ini bisa bikin apa ya, pikiran tuh nggak kerasa tuh terus bekerja tanpa dapat kesempatan untuk istirahat. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak butuh jenuh tapi butuh hiburan, itu larinya jangan ke media sosial, karena ternyata ya itu tadi seperti Aisyah bilang, kalau terlalu banyak mengonsumsi informasi ini ternyata malah bikin otak tuh jadi lelah, guys. Jadi kita mungkin nggak sadar, tapi ternyata otak secara nggak langsung di alam bawah sadar kita tuh memproses semua informasi tadi, memproses semua yang kita dapat dari medsos, yaitu akhirnya ya pikiran tuh terus bekerja gitu loh, tanpa dapat kesempatan untuk istirahat. Dan ketika kondisi kayak gitu tuh berlangsung cukup lumayan lama, ini rasa jenuh seringkali jadi semakin kuat. Padahal kan niatnya pengen cari hiburan kan di medsos kan, tahu aja. Cuman kamu gak nge kalau itu ternyata malah semakin bikin pikiran jadi semrawut, penuh, sulit fokus, dan aktivitas yang biasanya biasa mulai kayak ngebosenin gitu. Jadi coba dikasih jeda gitu, mending ngelakuin hal yang lain. Kalau kayak aja sih pasti semua orang tuh punya kesukaan tertentu ya, ada yang suka mungkin hobi mancing, ada yang suka apa gitu. Nah, daripada pelariannya tuh ke media sosial, itu lebih kayak Echa misalnya ya, terlalu capek sama media sosial, ya udah dengerin musik, karena ya yang Echa suka dengerin musik, ya udah enggak ngapa-ngapain, just listening to your favorite music, itu ngenolong banget sih, boleh dicobain.

0: Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, udah waktunya aja geser ke Just More Music ya. Thank you banget buat yang udah dengerin, dan besok insya Allah ketemu lagi. Jangan jenuh-jenuh ya, tetap semangat deh. Apapun yang dihadapi memang enggak gampang, tapi ya life must go on gitu ya. Ya udah. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak, jadi keep on fire.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95.6.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Yayasan Sibupu Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita nggak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget, bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna, bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas, bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Madya Surabaya mengudara pada edisi hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 8 Juni 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Roda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi. Untuk edisi di hari Senin tanggal 8 Juni 2026, kamu akan mengikuti beberapa program ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria. Dan ditutup dengan jaga malam nih teman Pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang

0: adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut nggak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Hilal sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dewi.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Hey. Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Mau kemana? Sini aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?

saatnya info Pro 2.

Jovo Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A lantaran berhasil mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga terakhir di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Dua gol Indonesia pada pertandingan itu dilesakkan oleh Reno Salampesi dan Evandra Florasta. Vietnam sempat menyamakan Nguyen Quoc Khan. Terus Indonesia yang butuh kemenangan untuk bisa tampil sebagai juara grup A sekaligus demi memastikan tiket ke semifinal langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti memanggil gelandang Atalanta Ederson da Silva ke skuad Piala Dunia 2026 untuk menggantikan

0: back Wesley Franca yang cedera. Dikutip dari laman Konfederasi Sepak Bola Brazil, Wesley terpaksa absen dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera otot paha kiri. CBF menyatakan pemindaian MRI menunjukkan pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera pada otot aduktor di paha kiri saat memperkuat Brazil ketika menghadapi Mesir pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga uji coba itu, Franca ditarik keluar pada menit ke-17 karena tergeletak di lapangan. Pelatih tim nasional U19 Indonesia, Nova Arianto, mengatakan staf medis skuadnya terus memantau kondisi salah satu pemain andalan mereka, Reno Salampessy. Reno harus ditarik keluar pada menit ke-34 saat Indonesia mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga terakhir grup A Piala AFF 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Minggu karena cedera. Kala itu posisi Reno digantikan oleh Irfan Abdi Siregar. Nova Arianto berharap Reno bisa pulih sehingga dapat memperkuat Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2026 pada hari Kamis. Reno memang menjadi pemain penting di skuad timnas U19 saat ini. Anak dari ex-back timnas Indonesia Ricardo Salampessy itu selalu tampil di 3 laga grup A Piala AFF U19 dan sudah menyumbangkan 2 gol. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM. Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Ramayo untuk di Spada nih. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, untuk di tanggal 8 Juni 2026 kali ini ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini serius dingin banget ya. Dan ini cerahnya kayak mendung nih teman Pro di pagi hari ini ya. Entah kenapa biasanya di jam 6 ini ada sinar matahari, sekarang ini terpantau masih tidak ada ya teman Pro 2. So, untuk kamu yang lagi siap-siap kerja atau mungkin lagi siap-siap berangkat sekolah atau lagi mau olahraga, gak apa-apa. Atau lagi olahraga nih teman Pro 2. It's okay, aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak ya di pagi hari ini. Dan juga akan ada informasi yang menarik buat kamu di sepanjang pagi hari ini barengan sama Ramani. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Zaman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Surabaya karo Pro 2 FM kepadet es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, aku mau spill untuk di halu nih. Nah, setiap hari itu pasti ada halu ya, teman Pro 2. Untuk di hari ini, di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 ini, siapa sih yang sudah ada list ya di halu? Oke. Nah, untuk itu ada artis dari Indonesia nih, teman Pro 2. Nanti kita kulik lagi ya, karena ini memang first time juga buat aku mendengarnya dan juga melihatnya dan membacanya. Itu ada Bruno Bauer. Tiga lagu seperti biasa ya, teman Pro 2, ada Hari-Hari, Mother Love, dan juga The Fever Song. Langsung aja voting ya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 9052, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 akan aku play ya, teman-teman, voting-an kamu semuanya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür dari Turki. Ia mencatat rekor luar biasa saat mencetak gol ke gawang Korea Selatan pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off. Gila banget kan? Gol itu berawal dari kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatin sama Hakan Şükür dengan tenang menaklukkan kiper lawan. Super cepat dan langsung bikin kejutan sejak detik pertama pertandingan. Laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-2, sekaligus mengantar mereka meraih posisi ketiga terbaik sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia. Sampai sekarang, rekor 11 detik itu masih belum terpecahkan dan menjadi salah satu momen paling ikonik di ajang sepak bola terbesar dunia. Kira-kira bakal ada gol tercepat yang bisa ngalahin 11 detik gol Hakan Şükür di Piala Dunia 2026 nanti gak ya? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo semuanya, saya Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan.